Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang saya sekali, saya penginjil Rani bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau nokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari, sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom mendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh kembali Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Viana doakan pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan kalau misalnya di antara pendengar ada yang lagi dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, atau misalnya lagi tidak baik-baik aja, semoga cepat sembuh, semoga permasalahannya juga cepat selesai ya. Senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian lagi seperti biasa di hari Senin dalam program Trending Topic Morning. Dan sama kayak minggu lalu ya, karena hari ini tuh ingati topik-topik yang cukup banyak, jadi akhirnya aku bakal narik satu hari dari kemarin. Karena biasanya kalau hari Senin di program Trending Topic Morning, kita tuh bakal ngebahas hari ini memperingati hari apa aja. Nah, kita bakal lihat dulu di tanggal 19 Juli kemarin di hari Minggu. Jadi tanggal 19 Juli itu diperingati sebagai Hari Retainer Internasional. Apa tuh retainer? Aku juga baru tahu loh ada benda ini. Karena kan sepanjang hidup aku gak pernah berurusan dengan kawat gigi ya. Jadi retainer itu adalah alat yang digunakan sebagai perawatan lanjutan setelah kita pakai behel atau setelah kita pakai kawat gigi. Pada dasarnya fungsi retainer gigi itu untuk menjaga susunan gigi yang udah diperbaiki dengan behel tadi supaya liklah, nah, gelincir ke samping. Penemunya adalah Dr. Charles Hawley. Dia menemukan penahan tersebut yang bisa disesuaikan oleh. Nah, penemuan ini menjadi salah satu metode paling terkenal untuk melindungi keselarasan gigi. Kemudian di tahun 3 dibandingkan dengan model Hawley tadi. Retainer ciptaan John itu terbuat dari PVC, jadi kurang terlihat oleh pemakaiannya. Penggunaannya juga bisa memakai penahan ini tanpa mempengaruhi ucapan atau menutupi senyuman mereka. Nah,

Hari Retainer Internasional sendiri digagas untuk mengingatkan setiap orang nih untuk mempertahankan keindahan senyuman dengan tetap rajin merawat gigi dan menggunakan penahan setelah menjalani perawatan ortodontik atau yang behel tadi. Tanpa retainer, kalau misalnya seseorang malas menggunakannya setelah perawatan ortodontik, kondisi gigi itu berpotensi untuk bergeser atau malah kembali ke posisi semula yang salah. Padahal kan kita suka denger ya kalau misalnya orang awal-awal pakai kawat gigi itu pasti penyesuaiannya, adaptasinya itu tuh cukup sulit gitu, belum susah makannya segala macamnya. Jangan sampai adaptasi di awal, kesusahan di awal itu terulang kembali, karena setelah lepas behel nggak rajin pakai retainer akhirnya balik lagi tuh susunan giginya ke yang lama. Nah, jadi kita bakal kenalan sedikit dengan retainer ini. Nah, pendengar, tadi kan udah dikasih tahu ya, retainer itu adalah alat bantu buat jaga susunan gigi setelah perawatan behel. Nah, ternyata pemilihan retainer yang tepat itu tuh penting dilakukan supaya kita nyaman ketika menggunakannya. Cara membersihkan retainer gigi juga nggak boleh sembarangan, karena setiap jenis retainer itu butuh teknik yang berbeda. Retainer gigi ini tuh umum digunakan oleh orang dewasa sampai anak-anak, dan alat ini tuh paling sering digunakan buat menjaga susunan gigi yang baru aja diperbaiki oleh behel. Tapi retainer juga berfungsi untuk merapatkan dan memiliki posisi tahruk seperti gemeretak gigi. Kalau misalnya kamu mutusin buat pakai retainer gigi, sebaiknya kamu ketahui dulu nih jenisnya. Nah, jadi ternyata retainer gigi tuh ada dua jenisnya. Yang pertama, retainer gigi removable. Jenis ini tuh relatif lebih mudah dibersihkan. Jadi kita bisa melepaskannya ketika kita

Berdasarkan bahannya, jenis retainer removable itu terbagi menjadi dua macam. Tadi, retainer plastik, retainer holy, itu tuh plastik dan akril. Kan kalau yang plastik transparan, ya seperti namanya, terbuat dari plastik atau PVC. Retainer holy punya beberapa keunggulan. Kawatnya bisa disesuaikan dengan kondisi lebih awet. Tapi jenis retainer ini bisa mempengaruhi gaya bicara, memicu bibir atau pipi, dan terlihat jelas di permukaan gigi ketika berbicara. Sementara itu, kelebihan retainer plastik transparan itu lebih tipis, lebih nyaman dipakai, dan tidak mempengaruhi cara bicara, dan hampir tidak terlihat karena warnanya bening. Tapi sayangnya, retainer ini nggak bisa diperbaiki kalau retak atau pecah, serta bisa aja berubah bentuk kalau kena panas dan berubah warna seiring berjalannya waktu. Retainer plastik transparan disebut juga retainer cetakan. Dan untuk membuat retainer ini perlu dilakukan pencetakan gigi terlebih dahulu supaya bentuknya sesuai dengan posisi dan lengkung gigi pengguna. Itu retainer gigi yang removable atau bisa dilepas pasang. Nah, ada juga berarti yang permanen. Ini terbuat dari kawat tebal yang dibuat sesuai bentuk gigi yang udah rapih. Pemasangan retainer oleh dokter gigi dengan cara ditempel pada gigi seri. Dan biasanya, retainer gigi permanen digunakan pada pengguna yang sulit mengikuti petunjuk pemakaian retainer removable, misalnya anak kecil. Ada sejumlah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh retainer gigi permanen. Kelebihannya, nggak terlihat, nggak repot lepas pasang, tidak mempengaruhi gaya bicara, nggak mudah hilang ya, soalnya kan nggak dilepas gitu ya, serta tahan lama. Sedangkan kekurangannya, kawat logamnya bisa memicu iritasi lidah. Selain itu, penggunaannya juga perlu membersihkan gigi dan retainer secara rutin. Sebab penggunaan retainer permanen bisa menyebabkan terjadinya penumpukan plak dan karang gigi sehingga beresiko menyebabkan penyakit gusi. Nah, kalau misalnya kalian udah mempertimbangkan mau pakai retainer yang mana, sekarang cara membersihkan retainer gigi tuh kayak gimana? Karena seperti yang tadi dibilang, retainer gigi itu rentan menjadi sarang bakteri, plak, dan karang gigi. Jadi harus dibersihkan berkala setiap hari. Cara ngebersihannya juga harus sesuai dengan jenis retainer gigi yang digunakan. Kalau misalnya kalian milih retainer gigi removable, maka kita bersihin dulu dengan air hangat dan sabun berbahan ringan atau tidak menyebabkan iritasi. Bukan pakai pasta gigi, beda ya. Terus gunakan sikat gigi berbulu lembut atau cotton bud untuk membersihkan bagian dalam retainer. Dan gunakan larutan khusus sesuai rekomendasi dokter gigi untuk merendam retainer gigi tadi. Retainer permanen, kita bisa melakukan flossing dengan benang gigi. Sama kayak ketika kamu ngebersihin sela-sela gigi gitu kan, harus pakai benang gigi. Kalau misalnya ngerasa kesulitan, jangan ragu minta bantuan dokter gigi buat mandu kamu. Jadi intinya, masing-masing retainer gigi itu punya kelebihan sama kekurangan. Kamu bisa konsultasi dengan dokter gigi buat nentuin nih jenis retainer gigi yang tepat dan sesuai dengan kondisi gigi kita. Dan setelah retainer gigi dipasang, kita perlu melakukan pemeriksaan gigi secara rutin setiap 3 bulan untuk memantau kondisi gigi dan retainer yang kita pakai. Selamat Hari Retainer Internasional!

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Senin ini kita bakal ngomongin soal hari peringatan. Nah, di segmen sebelumnya kita ngomongin soal hari peringatan retainer internasional yang diperingati kemarin di tanggal 19 Juli 2026 kemarin ya. Nah, ternyata tanggal 19 Juli juga diperingati sebagai hari profesi keselari. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri, tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Profesional Keselamatan Pramugari tiap tahunnya. Diperingati untuk mengapresiasi pramugari atas pekerjaan penting yang mereka lakukan selama penerbangan. Terus, pemilihan tanggal 19 Juli sebagai Hari Profesional oleh Presiden George Bush pada tanggal 13 Juli 1990. Hari peringatan

Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pramugari. Kita tahu ya, pramugari, pramugara itu tuh punya peran penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan setiap penumpang di pesawat. Nah, sekarang aku bakal bagiin kisah pramugari ini nih. Katanya mereka bisa dipot ya sebuah perubahan. Dan mereka tuh punya peran tersendiri dalam sejarah. Yang pertama ada Heinrich Kubis. Dia tuh merupakan pramugara pertama di dunia. Walaupun dulunya belum ada perekrutan pramugara secara resmi, tapi dia sudah melayani penumpang penerbangan di Jerman. Ketika itu, Kubis melayani penerbangan Zeppelin yang merupakan balon udara besar yang punya mesin dan kemudi. Dan ketika terjadi masalah, dia membantu penumpang untuk keluar dari jendela mencari tempat yang aman. Selanjutnya ada yang namanya Ellen Church. Dari wanita pertama di dunia yang memulai karirnya pada tahun 1930. Nah, awalnya tuh dia daftarnya sebagai pilot, tapi pihak maskapai enggak menyetujuinya. Ketika itu maskapai itu enggak tertarik mempekerjakan perempuan sebagai seorang pilot. Balik lagi ke masalah gender ya. Church memberikan argumentasinya kepada pihak maskapai, mengatakan kalau perempuan tuh bisa menangani kerja bagasi dan bahkan membagikan makan siang untuk membantu penumpang. Berkat argumentasi itu, dia bisa bekerja di pesawat dan bantu untuk melayani para penumpang melakukan penerbangan. Nah, gagasan ini terbukti berhasil dengan sangat baik dan gak lama kemudian maskapai pun mulai mempekerjakan perempuan untuk bekerja sebagai pramugari. Selanjutnya ada Edith Lauterbach. Dia bekerja sebagai pramugari pada tahun 1944. Dia merupakan salah satu pionir yang memulai perjuangan untuk hak perempuan di dunia penerbangan. Bersama dengan 3 perempuan lainnya, dia mendirikan Airline Stewardesses Association atau Asosiasi Pramugari Maskapai Penerbangan. Organisasi ini tuh merupakan serikat pekerja utama industri penerbangan untuk pekerja layanan penerbangan. Berkat usahanya, aturan kerja diubah agar tidak diskriminatif terhadap perempuan dan gaji pramugari naik setiap tahunnya. Selanjutnya ada Miller. Dia merupakan seorang pramugari keturunan Afro-Amerika yang bekerja di Amerika Serikat. Karirnya dimulai tahun 1957 ketika dia mencoba melamar pada Transworld Airline. Dia tuh pengen nunjukin ke dunia kalau ras tidak mempengaruhi seseorang untuk bekerja sebagai pramugari di Amerika Serikat. Awalnya dia ditolak karena diskriminasi ras. Tapi berkat dan dia menghabiskan sebagian besar karir dan hidupnya sebagai aktivis untuk minoritas dan hak perempuan. Next, ada Mommy Gul Durrani. Dia tuh adalah salah satu pramugari Pakistan International Airlines pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dia punya wajah yang cocok dengan kamera. Karena itu, wajahnya sering jadi iklan pada maskapai Pakistan tersebut. Banyak sumber mengatakan kalau dia tersenyum, maka orang yang melihat senyumannya akan ikut tersenyum. Aku juga tersenyum sih sekarang. Ketika sedang bertugas di pesawat Boeing 720B, Durrani di dalamnya karena pesawat ini terjatuh di dekat Bandara Kairo, Mesir. Selanjutnya ada Nirja, merupakan pramugari senior di Pan Am Airlines. Pada 5 September 1986, dia meninggal dalam usia 23 tahun dalam pembajakan pesawat. Dia pahlawan. Dan sebagai awak kabin senior, dia mengambil alih pesawat dan penumpangnya, melindungi mereka dari para teroris yang menaiki Pan Am penerbangan 73 yang terbang dari Mumbai ke New York. Setelah 17 jam, teroris melepaskan tembakan dan meledakan bahan peledak. Dia membuka pintu dan membantu para penumpang melarikan diri, bukan berlari menyelamatkan dirinya. Sehingga dia tewas melindungi 3 anak dari ledakan peluru. Salah satu penumpang yang saat itu berusia 7 tahun sekarang menjadi kapten salah satu maskapai penerbangan dan menyebut Banot adalah inspirasinya dan dia berhutang hidup kepadanya. Tokoh ketujuh dalam profesi pramugari ada yang namanya Ulrich Petzl atau yang disebut dengan Uli Derrickson setelah menikah. Dia adalah pramugari Jerman Amerika yang dikenal karena keberaniannya melindungi 152 penumpang dan awak selama pembajakan TWA Flight 847 yang terjadi tahun 1985. Dengan sikapnya yang tenang dan kemampuan berbahasa Jerman, dia bernegosiasi dengan para teroris asal Lebanon dan dia melindungi penumpang.

penumpang di dalam pesawat. Setelah berbagai negosiasi, para pembajak pun membebaskan penumpang setelah 15 hari. Dan setiap penumpang dalam penerbangan itu sangat berterima kasih atas tindakan berani dari Petzl. Selanjutnya ada Barbara Jane Harrison. Di tahun 1968, dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan penumpang Boeing 707-465 milik Intercontinental untuk British Overseas Airways Corporation. Pesawat lepas landas, tapi dalam 20 detik, salah satu mesin jet terbakar. 3 menit kemudian, pesawat mendarat dan awak kabin mulai prosedur evakuasi. Barbara adalah salah satu pramugari yang berani. Dia bukan difabel. Penghargaan RIS untuk keberanian. Nah, ada yang bernama Vesna Vulovic. Dia adalah satu-satunya dari kecuali DC-9 yang menimpa maskapai Yugoslavia. Saat itu, Yugoslavia lagi dilanda perang saudara dan kelompok fasis menanam bom di pesawat yang Vulovic naiki. Ketika terbang melintasi kota Kamenice, bom itu meledak. Pesawat D-9 ini hancur berkeping-keping dan jatuh ke lereng gunung. Semua 28 penumpang meninggal hari itu, tapi secara ajaib, Vulovic selamat. Dia dianggap sebagai salah satu orang paling beruntung yang masih hidup meskipun mengalami kecelakaan yang mengerikan. Dan setelah kesehatannya pulih, dia terus bekerja untuk maskapai penerbangan, bangga menjadi bagian dari awak kabin. Itu dia pendengar beberapa nama yang ada di profesi pramugari dan sudah mencetakkan namanya di sejarah dunia pramugari dan pramugara. Tapi kita tahu ya, pasti masih banyak tokoh-tokoh lainnya di profesi ini yang wajib kita berikan apresiasi juga, terutama bagi kalian yang suka berterbangan menggunakan pesawat. Tetap hargai dan hormati profesi mereka, dan tetap berbicara sopan ketika minta bantuan mereka, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Kerjaan itu juga pasti memerlukan sukacita ya, memerlukan semangat juga dan motivasi dalam setiap pekerjaannya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal hari peringatan, karena ini adalah main topik kita di setiap hari Senin ya. Nah pendengar, tadi di dua segmen sebelumnya kita udah ngomongin soal hari peringatan di tanggal 19 Juli kemarin. Ada Hari Retainer Internasional dan juga Hari Peringatan tentang Keselamatan Profesi Pramugari. Nah sekarang di tanggal 20 Juli masyarakat dunia tuh memperingati yang namanya Hari Catur Dunia, World Chess Day. Peringatan ini menandai hari berdirinya Federasi Catur Internasional di tahun 1924 dan merayakan salah satu permainan tertua yang juga dikenal sebagai olahraga otak. Menurut PBB, catur merupakan permainan kuno yang memadukan unsur intelektual, budaya, ilmiah, dan seni. Sebagai aktivitas yang inklusif dan dapat diakses siapa aja, catur bisa dimainkan dimanapun dan oleh siapapun tanpa memandang usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, bahasa, dan status sosial. Nah, sekarang aku mau ngomongin soal sejarah penetapan Hari Catur Sedunia. Jadi Hari Catur Sedunia tuh ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 Desember 2019. Tanggal 20 Juli dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional tadi di Paris pada tahun 1924. Jauh sebelumnya, sejak 1966, tanggal 20 Juli sudah diperingati secara luas oleh para pecatur di berbagai negara sebagai Hari Catur Internasional. Nah, penetapan ini nggak cuma mengakui peran penting si Federasi Catur Internasional tadi ya dalam mendorong kerjasama internasional melatur, tapi juga menciptakan ruang untuk membangun dialog, solidaritas, dan budaya damai di seluruh dunia. Kita lihat catur itu merupakan permainan strategi dua pemain yang bertujuan menang.

Kap Raja Lawan dengan menggerakkan bidak-bidak di atas papan berpola kotak. Nah, ternyata saat ini ada lebih dari 2000 varian permainan yang teridentifikasi. Kita bakal ngomongin soal catur aja nih. Namanya Caturaji, 4 pemain caturaga. Ini tuh adalah permainan catur. Kan biasa kalau catur tuh cuma duaan, kalau ini tuh empatan. Dan namanya tuh adalah caturaga atau yang dikenal juga dengan caturaji tadi. Diyakini biasanya dari 4 pemain ini, 2 pemain akan bekerja sama untuk melawan 2 pemain lainnya. Nah, jadi pemain akan dimulai dengan 4 pasukan di masing-masing 4 sudut dalam baris ganda seperti catur pada umumnya, tapi ini ada 4 rumah gitu ya. Nah, terus sedikit itu mereka bakal mainin si permainan klasik caturaga ini. Terus yang kedua, ada catur Persia kuno, namanya adalah Shatranj. Ini adalah bentuk catur tertua yang dikenal dan sudah mapan di Timur Tengah dan Eropa serta bertahan selama hampir 1000 tahun. Referensi pertama tentu muncul dalam sebuah buku Persia yang ditulis Hindu datang ke Persia dari India selama pemerintahan Nausirawan dan mempersembahkan permainan itu kepadanya sebagai salah satu dari beberapa hadiah dengan tantangan untuk mempelajari rahasianya. Pada tahun 650 Masehi, permainan ini kerajaan-kerajaan Arab dan juga mencapai istana Bizantium karena cucu dari Khosrow I menikahi putri Kaisar Bizantium Maurice. Permainan ini juga mencapai Yunani, Mekah, dan Madinah di sekitar waktu yang sama. Nah, jadi intinya tuh untuk catur yang jenis ini ada 3 jenis versi ceritanya, tapi aku gak akan ceritain panjang lebar ya. Pokoknya itu adalah jenis catur Persia. Selanjutnya ada Xiangqi, ini adalah catur dari Tiongkok. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk Shatranj yang udah dimodifikasi secara signifikan. Referensi pertamanya ditemukan dalam sebuah buku berjudul Kitab Keajaiban karya Nui Shengju yang meninggal di tahun 847 Masehi. Buah catur berupa cakram sederhana dengan aksara Tiongkok di atasnya untuk membedakan si catur ini. Kalau misalnya catur internasional kan udah kelihatan bentuknya ya, mana pion, mana raja, mana ratu, mana kuda gitu. Nah, kalau catur Tiongkok itu bentukannya tulisan. Perbedaannya adalah si catur ini ditempatkan di titik-titik papan, bukan di dalam kotak. Kalau catur internasional kan di dalam kotak. Nah, kalau ini tuh nggak di titik-titik papan. Papan catur tanpa kotak terdiri dari 10x9 titik ciri khas yang mencolok. Permisahkan pemain di tengah adalah sungai, sebuah area terbuka. Selain itu, setiap pemain punya area seluas 9 titik di tengah, di tepi terdekat yang disebut dengan benteng. Terus ini namanya shogi, ini tuh catur Jepang atau permainan jenderal. Ini juga punya inovasi utama dibandingin permainan lain dalam keluarga catur, yaitu bidak yang diambil diperbolehkan untuk dikembalikan ke papan. Keuntungannya adalah hasil seri akan menjadi sangat jarang. Berapa orang akan mengatakan kontesnya lebih menarik. Bidaknya juga berupa kepingan kayu runcing dengan simbol Jepang di atasnya. Itu kedua pemain punya set yang identik. Orientasi juga menjadi metode untuk menentukan bidak mana yang punyanya siapa gitu ya. Itu dari Jepang. Selanjutnya ada catur Burma yang disebut dengan Situin. Ini tuh masih menggunakan bidak kuda dan gajah asli. Jadi bentuknya masih kelihatan gitu ya. Papan sama bidaknya itu cenderung besar sama kokoh. Tapi kelihatannya udah gak terlalu terkenal nih di Burma sana. Jadi catur Eropa modern tuh sudah cukup menggantikannya, cukup mendominasi di sana. Cuman kalau misalnya kita punya kesempatan buat datang ke sana, kita bisa main catur tradisional ini di kedai teh daerah sana. Selanjutnya ada dari Korea, namanya Changgi. Kalau catur di Korea kelihatannya mirip sih sama catur di Tiongkok. Kalau Tiongkok kan bulat, kalau ini tuh kayak segi 6 gitu ya, dan ada tulisannya di atasnya. Nah, cuman perbedaannya kalau tadi yang di Tiongkok di bagian si papannya itu kan ada pembatas di tengah yang disebut dengan sungai tadi. Nah, kalau di Korea itu tidak ada gitu. Keunikannya kalau di Korea pemain bisa melewatkan giliran mereka kalau mereka mau. Pengulangan melewati giliran akan memaksa permainan tuh akhirnya berakhir seri. Selanjutnya ada makruk, catur Thailand dan juga catur Kamboja. Ini beda banget sama catur

Korea dan Burma. Makruh ini sangat berkembang pesat di negara asalnya. Pendukungnya jauh lebih banyak. Jadi mereka tuh lebih milih catur tradisional ini dibandingin catur Eropa yang sekarang kita mainin. Permainan ini berkaitan erat dengan versi catur Jepang dan Burma. Dan banyak orang yang percaya kalau si makruh ini adalah awal mula dari catur Jepang dan catur Burma. Dan yang menarik tuh adalah bentuk buah caturnya, bentuk si pion caturnya itu tuh mirip kayak stupa, atau kalau misalnya kalian jalan-jalan di Thailand itu mirip kayak kuil-kuil di Thailand. Kalau masa lalu si bidak catur ini tuh sering menggunakan cangkang kerang. Dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu adalah catur Eropa modern yang sekarang kita mainin ya. Kalau itu kayaknya aku gak usah bagiin lagi ke kalian karena ini sudah gak asing lagi dengan kehidupan percaturan kita sehari-hari ya. Itu dia jenis-jenis catur yang ada di beragam negara.

Cara tersebut sekaligus mengedukasi manfaat bulan terhadap alam semesta. Nah, jadi sekarang aku mau ngomongin bulan. Yang pertama, ternyata bulan itu menjadi benda luar angkasa terdekat dengan bumi. Jaraknya tuh cuman 384.400 km. Bahkan Merkuri, planet yang diakui bisa paling dekat dengan bumi, itu tuh jaraknya 41 juta kilometer. Kalau sama bulan tuh cuma ribu aja jaraknya. Kalau 300 ribuan aja. Kalau si Merkuri juta kilometer ya. Terus, bulan tercipta karena benturan batu yang seukuran Mars. Teori fakta tentang bulan yaitu dulu kalau ada batu yang berukuran dengan super raksasa yang kurang lebih ukurannya itu seperti Mars, katanya nabrak bumi, dan ini tuh terjadi 4,5 triliun tahun yang lalu. Dan fakta menarik selanjutnya, gravitasi bumi yang dulu melambatkan rotasinya menjadi bulan bisa mengulangi fase yang terjadi setiap hari. Fakta yang keempat ini katanya jarang diketahui nih. Pada tahun 1971, astronot Apollo 14 itu katanya sempat mengambil biji di bulan dan menanamkannya di bumi. Wow! Nah sekarang, biji atau benih itu sudah menjadi pohon dan tumbuh banyak. Orang-orang menyebutnya sebagai pohon bulan. Kok ini aku agak-agak gak percaya ya sama faktanya ya? Ya udahlah ya. Terus katanya, bulan tuh punya saudara guys, dia bukan anak tunggal, bukan bulan tunggal. Fakta selanjutnya, sebenarnya bulan tuh punya saudara loh. Seperti Phobos dan Deimos, bulan di bumi diperkirakan ada dua sebenarnya. Peneliti rasi bumi dan menjadi satelit kita. Namanya adalah Kritna, tapi karena ukurannya kecil, jadi kita nggak bisa melihat seperti kita melihat bulan secara langsung ya. Terus udah gitu, fakta selanjutnya. Ada kawah di bulan. Peneliti melihat ini merupakan hasil benturan batu langit yang diperkirakan terjadi pada 4,1 miliar sampai 3,8 miliar tahun yang lalu. Berarti kalau gitu, kawah di bulan ini adalah hasil tonjokan dari benda langit. Fakta menarik selanjutnya, kalau kita ngelihat bulan itu, kalau sempurna itu bentuknya bulat, tapi itu ternyata cuman ilusi optik. Sama seperti bumi, bulan itu agak sedikit oval dan malah berbentuk seperti telur. Pertanyaan selanjutnya, kalau di bumi ada gempa, di bulan ada nggak? Ternyata ada loh. Pernah satu kali astronot Apollo mencatat fakta unik bulan yang jarang diketahui, yaitu adanya getaran aktif yang terjadi di sana. Dan mereka memastikan bahwa di bulan itu ada gempa. Peneliti beranggapan ini terjadi akibat efek dengan gravitasi bumi. Dan selanjutnya, apakah bulan itu adalah planet? Mungkin ada yang belum tahu jawaban tentang pertanyaan ini ya. Ukuran bulan tuh lebih besar dari Pluto. Beberapa peneliti malah berpendapat bisa jadi bulan itu lebih mengarah kepada planet ketimbang satelit. Malah ada sebutan untuknya yaitu double planet. Dan yang terakhir, kan ada yang bilang bulan itu nggak bisa lepas dari bumi. Tapi kenyataannya, bulan tuh terus menjauh loh. Peneliti berpendapat, ketika kemunculan bulan, jaraknya dengan bumi adalah 22.530 km. Dan sekarang, jaraknya udah mencapai 385.000 km. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya kalau bumi ditinggal sama bulan? Soalnya kan pasang surut air laut juga banyak dipengaruhi. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, kayaknya kalau misalnya bulan udah meninggalkan bumi ya kita juga udah nggak di sini ya. Itu dia 10 fakta tentang bulan. Nah, di tanggal 20 Juli ini, selain memperingati Hari Bulan Nasional di Amerika Serikat, juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kolombia loh. Karena pada tanggal 20 Juli 1810, Kolombia merdeka dari jajahan Spanyol. Penduduk asli keturunan Spanyol yang bernama Criollos menginginkan kemerdekaan setelah Perang Napoleon di Eropa. Upaya ini dilakukan dengan mengangkat José González

Nasi putih, kacang merah, telur goreng, pisang raja, babi, dan juga alpukat. Nah, karena hari ini adalah hari kemerdekaan Kolombia, maka aku mau bagiin dulu fakta-fakta tentang Kolombia.

Oke, pendengar, sekarang aku bakal bagiin fakta-fakta unik Kolombia. Kolombia di Amerika itu berbatasan dengan Venezuela, Brasil, Ekuador, Panama, dan juga Peru. Nah, ibu kotanya adalah Bogota. Orang-orang di negara ini dikenal sebagai orang yang ramah terhadap wisatawan asing. Bahkan, nggak sedikit wisatawan asing bisa mendapatkan tour guide gratis untuk menemani mereka berkeliling di sekitar kota. Sebagian besar kawasan yang ada di Kolombia masih berbentuk hutan yang mencapai 70%. Ada fakta dari Kolombia. Bahasa resmi Kolombia adalah bahasa Spanyol, tapi ada juga sih bahasa setempat yang digunakan di berbagai penjuru negeri. Terus, fakta yang kedua, Bogota, tujuan utama wisatawan yang sering dikunjungi supaya mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas tinggi. Fakta ketiga, negara ini adalah negara penghasil zamrud. 95% kebutuhan zamrud dunia disediakan oleh Kolombia. Fakta keempat, tingkat kesetaraan gender di negara ini cenderung berpihak kepada laki-laki sebagai penguasa. Keenam, gerakan jabat tangan sering diganti dengan memegang lengan bagi perempuan Kolombia. Keenam, negara ini digolongkan sebagai negara mega tingkat kedua di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Fakta ketujuh, ada sebuah festival yang bernama Leven Festival Vallenato. Ini adalah festival bunga yang dilakukan setiap tahun buat menarik banyak bunganya, beragam banget ya. Fakta ke-8, ada lebih dari 1.754 spesies burung di negara ini, di mana ini merupakan jumlah habitat burung terbesar di dunia. Yang ke-9, ada yang namanya Colon Pico Cristobal. Ini merupakan puncak tertinggi di Kolombia yang terletak di ketinggian 19.020 kaki. Itu dia pendengar, fakta-fakta tentang Kolombia yang menyimpan berbagai kebudayaan yang menarik. Selain itu, wisata alamnya juga mengagumkan sehingga banyak wisatawan yang pengen berkunjung ke sana. Jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu ini, aku masih bakal balik lagi buat ngebagiin tentang Kolombia. Ada makanannya dan juga ada tempat wisatanya. Tetap di Trending Topic Morning.

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Nggak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih. Nasi Padang, paling dekat, paling murah, gimana? Mau nggak?
0: Boleh, mau banget.
1: Paketan aja lah ya. Nih paketnya nih, nasi rendang, terong balado, sambal ijo, cek, sama lalapannya, ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau.
1: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
0: Oh, nggak ada paru-paru basah aja kali ya?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di program Trending Topic Morning di hari Senin ini. Kita ngebahas sebelum bahas tentang fakta-fakta Kolombia, karena hari ini adalah hari kemerdekaan Kolombia. Sekarang kita mau bahas tentang makanannya. Kolombia tuh terkenal dengan hidangannya berupa olahan daging yang menggugah selera. Tapi tenang aja kok, kalau kalian vegetarian, ada juga aneka ragam menu yang ramah terhadap vegetarian. Nah, kalau minumannya biasanya itu minuman-minuman segar yang terbuat dari buah-buahan. Kita bakal bahas ada 5 menu. Yang pertama ada namanya obleas. Ini merupakan makanan sejenis wafer tipis. Wafer ini identik dengan bentuknya yang bulat, warnanya agak coklat. Biasanya bakal diolesin cuman kayak wafer-wafer gitu doang ya. Ada banyak kreasi dalam pembuatan makanan satu ini. Jadi makanan ini tuh bakal jadi favorit banyak orang. Visualnya juga sangat menggugah selera, bikin orang jadi penasaran buat nyoba. Terus ada yang namanya chuyako. Ini merupakan makanan sejenis salad buah terbuat dari jeruk, gula panela, dan jus jeruk serta daun bawang. Jeruk sama daun bawang bisa disatuin, guys. Di salad ini juga akan ditambahkan cabai pedas seperti habanero atau scott bonnet. Dan salad ini tuh punya kombinasi rasa yang manis, pedas, dan sedikit asam. Oh, kalau di kita kan biasa asamnya dari lemon, kalau ini dari si jus jeruk tadi gitu ya. Dan katanya salad ini paling nikmat disajikan ketika dalam keadaan dingin. Selanjutnya ada yang namanya arroz con coco. Apakah ini dari coconut? Coba kita lihat. Ini merupakan makanan dengan rasa unik, kombinasi rasa gurih dan manis. Terdiri dari nasi putih, santan, gula, garam, air, dan biasanya dikasih kismis. Ini menjadi bahan tambahan sehingga rasanya tuh ada manis-manisnya dikit gitu. Ada juga versi yang tanpa kismis. Nah, biasanya kalau tanpa kismis, hidangan ini tuh lebih ke gurih rasanya. Makanan ini juga bisa jadi menu sarapan yang lezat dan cukup mengenyangkan. Makanan keempat dari Kolombia ada namanya chayeye. Aku sebenarnya nggak tahu gimana cara lafalinnya, tapi aku lafalin sesuai dengan apa yang aku lihat aja ya. Ini tuh adalah hidangan yang dibuat dengan memasak guineo yang merupakan pisang hijau kecil. Nah, pisang ini tuh bakal dihalusin, dicampurin sama ramuan yang terbuat dari tomat, akiote, bawang putih, bawang merah, paprika merah. Nah, si campuran ini atau ramuan ini disebutnya adalah refrito. Makanan ini biasanya dihidangkan sebagai menu sarapan yang cukup mengenyangkan. Tapi ada juga sih orang-orang yang ngejadiin makanan ini sebagai cemilan buat nemenin waktu mereka bersantai. Sebenarnya guys, kalau aku ngeliat fotonya dari makanan pertama sampai empat, sejujurnya makanan ini unik-unik sih semuanya. Dan gak yakin gitu apakah cocok sama lidah orang Indonesia atau enggak gitu ya. Dan yang terakhir, makanan kelima, ada namanya arroz con huevo. Ini merupakan makanan yang biasanya disajikan pada saat siang hari. Dan makanan ini tuh sangat simpel serta sederhana, kita cuma perlu nasi dan telur goreng aja. Ada beberapa variasi, biasanya dikasih pisang raja, atau keju parut segar, atau peterseli cincang halus. Itu juga bisa ditambahin untuk membuat rasanya lebih nikmat. Itu dia hidangan khas dari Kolombia yang mungkin bisa jadi pilihan buat kamu makan di sana.

Kolombia yang bisa kita coba kalau kita main ke sana. Nah, sekarang main itu kan pasti berwisata ya. Ada tempat-tempat apa aja nih yang bisa kita kunjungi kalau misalnya kalian suka jalan-jalan outdoor? Ini ada beberapa aktivitas outdoor yang bisa kalian lakukan di Kolombia. Karena Kolombia tuh merupakan surga bagi pencinta alam dan petualangan. Jadi kalian bisa berkeliling kota, kalian bisa mendaki gunung di sana karena kita bisa menikmati flora dan fauna yang unik, ada pegunungan bersalju juga, hingga kalau kamu nggak mau yang dingin-dingin, kamu pengen yang seger aja, ada juga landscape pegunungan yang subur. Kalian juga bisa bersepeda di gunung karena ada rute-rute yang bakal mengesankan, bisa melintasi kebun kopi, medan berbukit, pemandangan alam yang mempesona. Kalau nggak suka pegunungan, ada lautan juga. Kalian bisa snorkeling, menyelam, rafting, atau surfing juga bisa di sana. Pokoknya banyak banget lah ya. Ada juga buat menjelajahi hutan. Kalian bisa trekking di hutan hujan yang memungkinkan kamu melihat berbagai spesies flora dan fauna yang sulit ditemukan di tempat lain. Terus, kalau misalnya kamu pengen nyusurin sungai doang, juga bisa. Berjalan di jalan setapak, juga bisa. Tapi ada yang cukup menantang adrenalin, namanya adalah zip lining. Ini adalah aktivitas yang sangat menarik kalau kamu ke Kolombia. Kamu bisa meluncur dari ketinggian sambil menikmati pemandangan hutan atau pegunungan yang menakjubkan di bawah kamu. Aktivitas ini akan kasih perspektif yang beda tentang keindahan alam di Kolombia. Nah, ada 10 tempat wisata terbaik buat aktivitas di luar ruang. Yang pertama ada Cartagena. Ini adalah kota pelabuhan yang indah, terkenal dengan sejarahnya yang kaya, arsitekturnya yang menakjubkan, dan pantainya yang indah. Salah satu cara terbaik buat menjelajahi kota ini adalah dengan mengikuti sightseeing tour. Nah, biasanya akan menggunakan bis tingkat yang nyaman. Kita bisa naik dan turun dari bis di halte yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa menjelajahi atraksi utama dari kota ini dengan kecepatan kamu sendiri. Nah, tur ini tuh biasanya dilengkapi dengan pemandu audio multibahasa. Jadi kamu bisa belajar tentang sejarah kotanya yang kaya, dan kita bisa sambil keliling ngeliat kotanya. Nah, kurang lebih sekitar 300 ribuan gitulah per orang ya. Terus selanjutnya, kalian juga bisa datang ke Taman Nasional yang namanya Parque Nacional Natural Los Nevados. Ini adalah rumah bagi tir api yang aktif, yaitu ada Nevado del Ruiz, Nevado del Tolima, dan Santa Isabel. Terletak di jantung pegunungan Andes, dan Taman Nasional ini adalah surga bagi para pendaki dan pencinta alam. Bisa trekking, bisa mendaki, bisa snowboarding, bisa berkemah, bisa menikmati pemandangan gunung yang spektakuler. Terus kalian juga bisa datang ke Zona Cafetera. Kalau kalian penyuka kopi, wajib pisan datang ke sini karena di sini tuh ada kebun kopi yang luas. Dan juga menjadi rumah bagi beberapa kota menawan di Kolombia seperti Salento dan Finlandia. Tempat ini ideal buat bersepeda gunung, hiking, atau sekedar menikmati keindahan pedesaan. Dan kita juga bisa ikut tur belajar. Dan kalau misalnya kalian mau ke sana, kalian bisa berangkat dari ibu kota, Bogota, terus ada penerbangan langsung ke bandara-bandara di Pereira, Manizales, dan Armenia, yang ditempuh kurang lebih 1 jam aja ya. Kamu juga bisa naik bis dengan durasi 9 jam, tinggal milih aja mau yang mana. Dan sebagian turis juga bisa milih berangkat dari Medellin, jaraknya tuh 40 menit penerbangan aja. Next, ada yang namanya Kepulauan San Andres. Nah, di sini tuh menawarkan pantai-pantai yang indah dan snorkeling, menyelam itu bisa di sana. Terumbu karang yang berwarna-warni dan air laut yang jernih itu bikin lokasi jadi sangat populer aktivitas airnya. Kalau misalnya kita mau ke San Andres, kita bisa terbang ke Bandara Gustavo Rojas Pinilla International Airport di San Andres. Terus, kita juga bisa datang ke sungai Rio Suarez. Ini adalah sungai terbaik buat rafting karena arusnya tuh menantang, tapi pemandangan alamnya memukau. Karena menawarkan arus level 4-5, jadi banyak banget turis yang berdatangan ke sana. Dan sudah ada banyak paket tour yang menawarkan aktivitas rafting di sana, kurang lebih sekitar 880 ribuan rupiah lah.
Next, kalian juga bisa ngelihat

Danau Guatavita. Ini tuh danau yang punya keindahan alam yang menenangkan, tempat untuk berkayak. Kenal juga dengan mitos El Dorado milik orang-orang Muisca kuno. Danau ini menyajikan suasana yang damai dan pemandangan yang indah. Nah, kalau ke sana tiket masuknya sangat affordable, cuma Rp45.000 aja per orang kira-kira. Kalian juga bisa Leticia, pintu gerbang menuju Amazon, dan Leticia itu adalah tempat yang tepat buat menjelajahi hutan hujan berpartisipasi yang menakjubkan. Kita bisa lewat Bogota, ibu kota, ke Leticia tadi, ada penerbangan direct ke sana ya. Terus ada juga Pantai Taganga. Ini tuh pantai dekat kota Santa Marta, terkenal dengan gelombangnya yang ideal buat surfing dan suasana pantai yang santai. Dan katanya sunsetnya juga memukau ya. Ya kalau pantai mah sunset sama sunrise-nya pasti memukau biasanya ya. Ada juga taman nasional namanya Park Nasional Natural Singgaza. Ini tuh menawarkan pengalaman yang tadi, zip lining yang menegangkan di tengah hutan awan dan pegunungan yang megah. Jadi tempat ini tuh lokasi yang baik buat melihat keanekaragaman hayati dan menikmati keindahan alam. Dan yang terakhir ada taman nasional yang bernama Natural Amakayaku. Ini tuh adalah taman nasional yang bird watching dan berinteraksi dengan komunitas lokal. Berbagai jenis hewan-hewan endemik seperti jaguar, monyet, dan ular bisa kamu. Tempat-tempat wisata untuk aktivitas luar ruangan di Kolombia, mulai dari pegunungan yang megah, yang indah, pokoknya setiap petualangan kamu akan jadi kenangan yang tak terlupakan.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk mempedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Keringan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92 Fashion, pendengar sekarang gak kerasa waktunya Vian kali ya. Terima kasih dari tadi pagi sampai siang, dan semoga untuk informasi yang Viana bagikan hari ini, setiap hari peringatan yang diperingati kemarin dan hari ini, itu bisa menambah pengetahuan kita ya. Viana pamit sampai jumpa, dan kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11 di program Trending Topic Morning. Sampai jumpa semuanya, dan semoga setiap rencana yang kamu lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bye-bye. Selamat istirahat.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan

0: Sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

再来一次的话，我会怎么选？我想，曾经说过一起走到永远，曾经说过一路

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Terus error. Dan kawan-kawan, nah, ini dari Cirebon, Kang. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih

Jika Anda merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, maka mulailah mencoba dengan mengasihi mereka seperti Anda mengasihi kekasihmu.

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, selamat siang menuju sore hari semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Viana kembali temenin kalian di dalam program Fresh Mandarin sampai jam 7 malam nanti. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu, dan semoga hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Bagi pendengar semua, untuk program Fresh Mandarin ini adalah sebuah program yang akan memberi

yang lalu akan aku bacain di edisi hari ini ya. Oke, aku bakal membuka perjumpaan kita dengan sebuah informasi terbaru dari penyanyi Cai Xukun. Musisi dan penyanyi dari Tiongkok, Cai Xukun kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Video musik lagunya yang berjudul Colder berhasil meraih posisi ketiga dalam kategori Best Narrative di ajang Berlin Music Video Awards ke-14. Pencapaian ini menjadi sorotan karena Berlin Music Video Awards dikenal sebagai salah satu penghargaan video musik paling bergengsi loh di Eropa. Dan setiap tahunnya, ajang ini mempertemukan ribuan pelaku industri kreatif dunia, mulai dari sutradara, produser, hingga kreator visual. Dan kategori Best Narrative merupakan salah satu penghargaan paling kompetitif di dalam Berlin Music Video Awards. Penilaian berfokus pada kemampuan sebuah video musik dalam menghadirkan cerita yang kuat, orisinal, dan emosional layaknya sebuah film pendek. Dan melalui Colder, Cai Xukun menghadirkan konsep visual yang sinematik dengan alur cerita yang mendalam. Mulai dari penyutradaraannya, produksinya, pengemasan visual, pokoknya video musik ini tuh dinilai mampu menyampaikan emosi dan membangun keterikatan dengan penonton. Bersaing dengan karya-karya terbaik dari berbagai negara, Colder sukses menempati posisi ketiga secara global. Jadi, prestasi ini tuh gak cuman mencerminkan kualitas artistik video musik itu, tapi juga memperkuat posisi Cai Xukun sebagai musisi Asia yang terus mendapatkan pengakuan di panggung internasional. Nah, cuman pendengar, karena Colder ini adalah lagu berbahasa Inggris dan di dalamnya ada kata kasarnya, jadi gak bisa aku puterin nih sekarang. Sebagai gantinya, aku bakal puterin 3 buah lagu Cai Xukun yang dulu ada judulnya Hug Me, Home, dan juga Mayo Iwai. Jangan kemana-mana, setelah 3 buah lagu dari Cai Xukun ini, aku bakal kembali lagi buat kasih informasi selanjutnya dari penyanyi Shena.

Masih di Fresh Mandarin dan Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Berita kedua kita pada hari ini datang dari penyanyi Shiena. Kita tahu dia tuh lagi melaksanakan konser nasional. Dan dia terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah pengumuman konser perdananya di Beijing, beragam reaksi dari publik pun bermunculan. Mulai dari yang ngedukung ada, tapi ada juga yang ngekritik terkait kapasitasnya sebagai penyanyi dan proses penyelenggaraan konser itu. Perdebatan juga semakin memanas setelah muncul tudingan dari sejumlah netizen yang mempertanyakan apakah penjualan tiket konser sudah dilakukan sebelum izin resmi diterbitkan. Menanggapi isu tersebut, pihak promotor, Sai Heng Culture, memberikan klarifikasi pada 9 Juni yang lalu ya. Mereka menegaskan kalau seluruh prosedur sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut pernyataan promotor, dokumen pengajuan izin pertunjukan sudah diserahkan kepada otoritas terkait pada 27 Mei yang lalu. Sehari kemudian, yaitu di tanggal 28 Mei, izin resmi penyelenggaraan konser sudah diterbitkan. Jadi promotor menegaskan bahwa seluruh proses berjalan secara legal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, diskusi di kalangan publik masih terus berlangsung. Sebagian penggemar menyambut antusias konser ini dan menilai pertunjukan Shiena menawarkan pengalaman yang menarik karena sering menghadirkan bintang tamu terkenal. Mereka menganggap harga tiket yang ditawarkan sebanding dengan hiburan yang akan diterima penonton. Tapi di sisi lain, tidak sedikit nih netizen yang mempertanyakan keputusan Shiena menggelar tur konser nasional. Beberapa pihak berpendapat kalau Shiena tuh lebih dikenal sebagai pembawa acara dan entertainer dibandingnya sebagai penyanyi profesional. Karena itu, mereka menilai langkah tersebut memicu perdebatan mengenai standar industri musik dan konser di Tiongkok. Dan menanggapi polemik yang berkembang, pihak Biro Kebudayaan dan Pariwisata Distrik Haitian Beijing menjelaskan kalau tugas mereka adalah melakukan peninjauan terhadap materi pertunjukan sebelum memberikan persetujuan. Setelah izin diterbitkan, keputusan mengenai strategi promosi dan penjualan tiket sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara. Dan ya memang benar sih seperti yang tadi dibilang, Shiena tuh lebih dikenal sebagai pembawa acara dan entertainer. Jadi lagu-lagu dari Shiena di Suara Indah itu tuh cukup sedikit ya. Aku bakal puterin dua lagu dari dia. Yang pertama featuring sama Jason Chang, judulnya Ta Shou Xiao Shou. Dan yang kedua judulnya adalah Xiao Chu Pei Qi Kuo Ta Nian. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal bagiin informasi terbaru dari Jackson Wang sama Ashin. Karena nama Ashin di dunia Indonesia jadi cukup terkenal setelah dia mengadakan konser bareng sama F3. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, Ashin bersama dengan bandnya yaitu Mayday itu tuh sama-sama terkenal baik di Tiongkok, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia sana. Tapi memang band Mayday itu bisa dibilang nggak terlalu terkenal di Indonesia, apalagi vokalis utamanya si Ashin. Cuman orang-orang tertentu aja, orang-orang yang memang dari dulu udah suka sama lagu Mandarin sing sama Ashin. Tapi bagi orang-orang yang nggak terlalu dekat kesehariannya dengan lagu-lagu Mandarin, pasti bakal baru ngeh dengan adanya Ashin ketika konser F3 kemarin di Jakarta. Nah, nanti bakal aku bagiin informasi terbaru dari Jackson Wang sama Ashin ya. Tetap di Fresh Mandarin.

Oke, selanjutnya seperti yang tadi Viana udah sebutkan, sekarang aku bakal bagiin informasi terbaru dari Jackson Wang sama Ashin. Ini ada kolaborasi menarik dari dua musisi ternama Asia yang satu ini. Mereka resmi merilis lagu berjudul Alive. Nah, sebenarnya lagu ini tuh merupakan bagian dari kampanye sebuah brand minuman, di mana keduanya itu dijadikan duta sekaligus kreator musik untuk minuman tersebut. Minuman bersoda itu loh. Di dalam proyek ini, Ashin berperan sebagai pencipta lagu, sementara Jackson Wang turut terlibat dalam produser bersama dengan Ashin. Kolaborasi ini menjadi momen spesial, soalnya mempertemukan dua ikon musik lintas generasi dan wilayah dalam satu karya yang penuh makna. Aku udah nonton MV-nya, keren banget sih kalau kata aku. MV Alive yang dirilis ini tuh menghadirkan konsep inspiratif dengan tema eksplorasi kehidupan. Di dalam MV ini, Jackson Wang sama Ashin tampil sebagai penjelajah hidup yang mengajak penonton untuk berani mengikuti kata hati, untuk berani ngejar mimpi, dan menjalani hidup secara maksimal. Nah, proses produksi video musik ini tuh memakan waktu sekitar 3 hari dengan lebih dari 12 lokasi pengambilan gambar. Dan menariknya, keduanya tuh sempat melakukan syuting secara terpisah di kota yang berbeda sebelum akhirnya bertemu dan menyelesaikan MV ini bersama di Beijing. Momen pertemuan ini juga menjadi sorotan. Ashin mengaku kalau dia tuh udah lama mengagumi Jackson Wang dan bahkan sempat memuji aksi panggungnya yang spektakuler. Sementara itu, Jackson menyampaikan rasa bangganya bisa bekerja sama dengan musisi senior yang dia hormati. Walaupun baru pertama kali berkolaborasi, tapi keduanya tuh kelihatan akrab dan kompak. Dan ketika ditanya soal obrolan mereka di balik layar, Jackson dan Ashin kompak menjawab itu adalah sebuah rahasia. Dan ini semakin menambah rasa penasaran para penggemar. Oke deh kalau gitu, sekarang aku bakal puterin lagu baru dari mereka, judulnya adalah Alive. Setelah itu aku bakal puterin dua lagunya Jackson Wang yang judulnya I Love You 3000 dan juga YYY. Dan dua lagunya Ashin, In Xing The Qinian dan juga soundtrack Upcoming Summer judulnya Future. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin. Setelah lagu-lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat langsung bacain requestan kalian yang udah kalian titip dari bulan Juni akhir lalu ya. Tetap di Fresh Mandarin.

have your eyes.

Oke pendengar, itu dia lagu-lagu dari Jackson Wang dan Ashin. Gimana? Lagu Jackson Wang sama Ashin yang judulnya Alive itu bikin kita jadi semangat banget kan? Dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu lagu yang kalian masukin ke playlist sehari-hari kalian ya. Sekarang waktunya Viana buat bacain dulu 3 buah titipan request yang udah masuk di akhir Juni yang lalu buat hari ini ya. Ada Denny di Kebon Gedang, hari ini mau dengerin lagunya Eric Chow yang I'm Happy. Salam-salam buat Angela Wijaya, Shaiko, Kenzi, Kaira Shirley, Amara Patricia Meru, Ambar Trihapsari, Klairin, dan semua yang mendengarkan aja. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu, amin. Terima kasih buat Denny di Kebon Gedang. Selamat sore buat Teh Naya di Kebon Gedang juga, mau request lagu Wang Ipo, Lucky. Salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Saya berharap Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Teh Naya di Kebon Gedang. Ada dari Selen, mau request lagu Meteor Garden FC dan juga Penny Tai. Aku pilihinnya sama kayak minggu lalu ya. FC-nya Yen Huo Te Chi Chie, Penny Tai-nya Niao Te Ai. Salamnya buat semua yang dengerin aja. Oke pendengar, abis beberapa buah lagu berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin. Kalau minggu lalu aku ngebagiin 10 lagu baru yang viralnya cepet. Nah, sekarang aku bakal bagiin Chinese Pop Annual Singles Cumulative Chart Januari sampai Juni 2026. Ini tuh bisa dibilang akumulasi top chart dari Januari sampai Juni 2026 dari lagu-lagu single yang dirilis. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan untuk hari ini, bagi yang baru bergabung, Viana umumkan untuk edisi hari ini dan minggu depan, Viana gak buka line request secara live on air ya. Jadi requestan yang Viana bacakan hari ini adalah requestan yang sudah dititip dari bulan Juni akhir lalu. Karena memang program Fresh Mandarin hari ini itu adalah program rekaman baru, jadi Viana tidak membuka line request karena ada tugas lain di luar kota. Tapi pendengar, tenang aja, walaupun hari ini adalah rekaman, Viana akan membagikan informasi-informasi terkini. Kayak sekarang nih, waktunya Viana bagiin lagu-lagu Mandarin yang wajib kalian dengar. Karena lagu-lagu ini termasuk ke dalam list top chart lagu-lagu yang terkenal sepanjang tahun ini, yaitu dari Januari sampai Juni 2026. Langsung aja, lagu yang pertama ada soundtrack dari Sunshine Women's Choir, dinyanyikan oleh Alin, judulnya adalah Xingfu Zai Ke Chang, Happiness is Singing. Ini tuh sebenarnya lagu tahun 2025 ya. Dalam lagu ini, Alin tuh menemukan secercah kebahagiaan di tengah kesedihan. Sutradara film Sunshine Women's Choir bernama Lin Xiaoqian bilang, film ini tuh tentang musik, tentang keluarga, dan kemanusiaan. Dia pengen menemukan inti yang paling menyentuh dari musik dan isi film ini. Sehingga pada akhirnya, dia memilih lagu dari Alin untuk menjadi original soundtracknya. Nah pendengar, selamat menikmati lagu ini. Aku yakin, walaupun gak ngerti liriknya, artinya itu apa, cukup kalian dengerin aja, kalian bakal ada perasaan tersentuh. Atau bahkan mata kalian sampai berkaca-kaca, karena gak tahu kenapa lagu ini tuh sesedih itu. Kita bakal dengerin lagunya, Happiness is Singing, Xingfu Zai Ke Chang dari Alin.

Masih merupakan soundtrack dari Sunshine Women's Choir. Kali ini dinyanyikan oleh Hong Peiyu. Judulnya adalah Till We Meet Again. 再见的时候. Dia bilang, genggamlah tanganku ketika kita bertemu kembali. Mari kita sama-sama lihat matahari yang terbenam yang hangat di atas perbukitan. Saya tahu dunia ini begitu luas dan aku sebenarnya pengen berjalan bersama dengan kamu. Tapi sayangnya, waktu selalu lebih dulu berakhir. Kita dengerin lagunya, Till We Meet Again, 再见的时候, dari Hong Peiyu, soundtrack Sunshine Women's Choir.

Lagu ketiga yang masuk ke dalam akumulasi top chart Januari sampai Juni 2026 itu adalah soundtrack Pursuit of Jade yang dinyanyikan oleh J.J. Lin, judulnya adalah Careful with Fate. Lagu ini tuh diaransemen sendiri oleh J.J. Lin, liriknya ditulis oleh Vincent Fang. Lagu yang penuh dengan gaya klasik Tiongkok sesuai banget lah jadi soundtracknya series kolosal Pursuit of Jade. Liriknya seperti hujan jatuh di bawah atap, kehangatan kehidupan manusia menyentuh hati, dan juga bertemu di tengah kobaran api berjalan berdampingan, ini menggemakan tema utama percintaan di tengah kekacauan yang digambarkan dalam drama ini. Kolaborasi ini menandai pertama kalinya J.J. Lin menggubah dan menyanyikan soundtrack untuk drama periode Tiongkok Daratan yang dipuji oleh penonton sebagai deretan drama papan atas. Gimana enggak, pemeran utama Chang Ling-he sama Tian Shiwei, penyanyinya J.J. Lin. Kita dengerin lagunya, Careful with Fate, Wo Tui Yuan Fen, Xiao Xin Yi Yi.

Okay, bocoran sedikit nih dari 10 lagu yang masuk ke dalam akumulasi top chart Januari sampai Juni 2026. Di antaranya ada 4 lagu yang merupakan lagu Jay Chou dari album terbarunya. Dan lagu keempat ini adalah lagu Jay Chou yang berjudul The Day It Rained, menceritakan tentang penyesalan dan penerimaan sekaligus ketika mengenang masa muda setelah dia dewasa. Dan ini dianggap sebagai sequel dari karya klasiknya Jay Chou yang berjudul Sunny Day atau Qing Tian. Ini menjadi jawaban yang dewasa terhadap kisah cinta masa muda yang sudah berlalu lebih dari 20 tahun yang lalu. Kita dengerin lagunya dari Jay Chou, Na Tian Xia Yule, The Day It

Lagu kelima yang masuk ke dalam 10 lagu top chart diakumulasikan dari Januari sampai Juni 2026 adalah lagunya Patrick Braska bareng sama Chen Hua, judulnya Unsent. 你没等我去的旧金山. Kita bakal dengerin lagunya sekarang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

Itu dia pendengar 5 lagu pertama yang masuk ke dalam daftar akumulasi top chart edisi Januari sampai Juni 2026. Nah sekarang aku mau bacain dulu 3 buah WhatsApp yang udah dititip dari akhir Juni yang lalu ya. Selamat sore buat Siska di Ciganitri. Hari ini mau dengerin lagu Angela Chang, aku pilihin yang soundtrack Romantic Princess Wally and Isle. Ambrose Way, aku pilihin soundtrack Lavender, Xing Fu de Xuan Qian. Soundtrack At the Dolphin Bay, aku pilihin yang I Don't Want to Know dari Chen Wei. Soundtrack West Side Story, aku pilihin yang Zack Wang, judulnya Shaqua Qingren. Dan soundtrack Love Storm, aku pilihin yang Vivian Xu, Jue Ting Aini. Salam-salam buat Viana, thank you, buat Grace, Junsi, dan juga pendengar semua. Terima kasih. Selanjutnya, selamat sore juga Kak Viana dengan Fanny di Lewi Panjang. Hari ini mau dengerin lagunya Jason Chang yang My Journey to You sama soundtrack The Legend of An Le dinyanyiin oleh Sunny, judulnya Missing You ya. Lagu dan salamnya buat Kak Viana, thank you. Buat Cia-Cia, Finit, Mamah, Papa, Xiaoti Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk, Tante Ayen, Om Victor, dan Lanfang Laoshi, juga semua yang kirim salam juga. Terima kasih buat Fanny di Lewi Panjang. Oke deh pendengar, setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat ngebagiin 5 lagu yang ada di dalam top chart akumulasi Januari sampai Juni 2026.

92.1 Fresh Mandarin. Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar yang baru bergabung, selamat bergabung di program ini ya. Sebuah program yang akan membagikan informasi seputar Chinese Entertainment. Biasanya kita membuka line request, tapi untuk hari ini dan juga minggu depan, mohon maaf, aku gak buka line request seperti yang sudah diumumkan juga sebelumnya. Jadi buat requestan yang aku bacain hari ini, itu adalah titipan request yang sudah dibuka di akhir Juni yang lalu. Nah, sebelum Viana membacakan requestan selanjutnya, Viana mau kasih dulu nih 5 lagu lagi yang masuk ke dalam top chart akumulasi edisi Januari sampai Juni 2026. Lagu ke-6 kita ada Jay Chou, judulnya I Do. Kalau kita nonton video musiknya, ini tuh mendokumentasikan adegan Jay Chou melamar istrinya, Hannah Quinn Levan, pada tahun 2015. Termasuk suasana sinematik yang diatur dengan cermat, seperti momen kembang api yang meledak dan desain adegan lamaran yang hangat. Sekarang kita dengerin lagunya. Bagi kalian yang mau nonton MV-nya, bisa langsung nonton di YouTube aja.

2026 itu ada lagunya Patrick Braska. Tadi lagunya Patrick Braska dan juga Chen Hua juga masuk ke dalam top chart ini ya, judulnya Unsent. Nah sekarang singlenya Patrick Braska juga masuk, judulnya adalah Single Ticket Tan Cheng Piao. Single Ticket dalam lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang berada dalam kereta cinta, di mana kereta ini tuh nggak pernah berhenti di stasiun manapun. Dan ketika dia sudah sampai di titik akhir, dia tuh baru sadar kalau tiket sekali jalannya tuh hilang satu lembar. Kita dengerin lagunya dari Patrick Braska, judulnya adalah Single Ticket.

Oke, kalau kita ngomongin soal top chart akumulasi dari Januari sampai Juni tahun ini, rasanya kurang kalau kita nggak masukin nama Jolin Tsai. Karena gimana enggak, tiap kali dia ngerilis lagu, pasti masuk ke top chart mingguan kita. Dan lagu yang masuk adalah Prague Square. Ini adalah remake dari lagu tahun 2003 di albumnya yang berjudul Magic. Tapi kali ini, Jolin Tsai bukan cuma nyanyi, dia juga berperan menjadi produsernya, yang secara pribadi mengawasi remake kali ini. Bahkan dia terbang ke Republik Ceko untuk menginterpretasikan ulang lagu tersebut dengan gaya alternatif R&B dan hip hop. Sekaligus buat menebus penyesalan karena dia di tahun 2003 lalu enggak bisa merekam video musik di Praha. Kita dengerin

Lagu selanjutnya, tadi kan aku udah bilang ada 4 lagu Jae-chou yang masuk ke dalam top chart akumulasi Januari sampai Juni ini. Udah ada 2 lagu tadi yang keluar. Pertama ada The Day It Rain, yang kedua ada I Do. Berarti 2 lagu sisa ini, dua-duanya adalah lagunya Jae-chou. Apalagi kalau bukan Children of the Sun. Latar belakang judul lagu ini bermula ketika Jae-chou konser di Hong Kong tahun 2023 yang lalu. Jackie Chung bilang Jae-chou adalah putra matahari. Karena pada waktu itu di Hong Kong sana tuh hujan turun terus-menerus dalam hari-hari sebelum konser. Tapi ketika hari H konser, rangkaian hujan itu berhenti seketika. Jadi dijulukilah si Jae-chou ini sebagai putra matahari. Jae-chou pun akhirnya menggunakan julukan ini sebagai judul albumnya. Kita bakal dengerin lagunya sekarang, Children of the Sun, Taiyang Chizi dari Jae-chou.

Lagu terakhir, seperti yang aku bilang, lagunya Jay Chou. Judulnya adalah I Chin Hai Agency. Ini adalah lagu baladnya Jay Chou yang melanjutkan nuansa segar dan manis dari Pink Ocean. Melodi lagu ini menggambarkan pertemuan romantis dan emosi mendalam di agency Yunani. Melodi lagu ini tuh berasal dari pengalaman Jay Chou ketika dia syuting Jay's Travel Notes di Athena Yunani. Nah, terinspirasi oleh suasana romantis kota itu, dia beli gitar di sana dan mengubah sebuah lagu. Liriknya nggak cuma menggambarkan pemandangan yang indah, tapi juga menggabungkan gaya Mediterania Barat dengan unsur budaya Tiongkok lewat lirik yang ditulis oleh Liu Kenghong. Kita dengerin lagunya Agency I Chin Hai dari Jay Chou.

Itu dia pendengar, 10 lagu yang bisa dibilang masuk ke dalam top chart akumulasi dari Januari sampai Juni 2026 ini. Dan siapa tahu nih 10 lagu tadi juga bisa menjadi lagu-lagu yang kalian dengerin di playlist kalian sehari-hari. Sekarang Viana mau bacain dulu titipan WhatsApp di akhir Juni yang lalu buat edisi hari ini ya. Ada dari Sui Shen, hari ini mau dengerin lagunya Jay Chou, karena tadi kita udah ngedengerin 4 lagu Jay Chou dari album terbarunya. Jadi aku pilihin yang featuring sama Patrick Braska ya. Judulnya adalah Six Degrees. Salam buat Viana, thank you. Mejung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Bonoli 76, Anton, Wisastra, Ichien, Chin Liang, Tianchin, Ichien, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 86 sampai 2008. Terima kasih dan God bless you. Thank you buat Sui Shen. WhatsApp terakhir ada dari Cahyati dari Bandung, request lagunya Tian Chiarui, Not Suffering, soundtracknya Veil of Shadow. Terus soundtracknya Fangs of Fortune, judulnya Do Not Yearn or Make Noise. Dan juga lagunya Huang Xiaoyin yang judulnya Old Wound. Salamnya buat Kak Viana dan seluruh pendengar aja. Yang ketiga ada Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Hari ini mau dengerin lagunya Oh Baby dari FSE atau Cue Puneng Shichuni sama Qing Fei Teyi. Salamnya buat semua yang mendengarkan. Semoga selalu bahagia, sehat, dan ada dalam perlindungan serta berkat dimanapun dan kapanpun. Amin. Ada salam juga nih dari Kiki Natalia. Jangan lupa minum air yang cukup ya, karena cuaca lagi gak bagus. Jangan sampai dehidrasi. Jangan kemana-mana, Viana bakal puterin lagu yang udah di request dan juga lagu pilihan untuk menemani hari kalian di program Fresh Mandarin. Abis beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat ngebagiin 3 buah berita di dunia Chinese entertainment.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikir usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin. Vienna masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang Vienna akan membagikan berita selanjutnya di dunia Chinese Entertainment. Datangnya dari series Tiongkok judulnya Huan Hua Xin. Ini tuh waktu di bulan Juni lalu lagi menjadi sorotan karena muncul kabar pergantian pemeran yang memicu perdebatan di kalangan penggemar. Aktris Huang Tingting yang sudah diumumkan sebagai bagian dari jajaran pemain, bahkan udah bergabung dalam proses produksi, dikabarkan mundur. Katanya dia tidak lagi memerankan karakter Liu Ruyen dan posisinya digantikan oleh He Xuanlin. Menurut informasi yang beredar, Huang Tingting diumumkan secara resmi pada 27 Mei sebagai pemeran karakter Liu Ruyen dalam segmen The Harem Is So Annoying. Karakter ini disebut memiliki peran penting dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh utama setelah karakter yang diperankan oleh Cui Jingyi. Huang Tingting dilaporkan sudah menyelesaikan proses fitting kostum, udah baca naskah, serta mengikuti berbagai persiapan produksi. Pada tanggal 19 Juni, dia juga dikabarkan sudah resmi bergabung dengan tim syuting. Beberapa foto dari lokasi produksi bahkan sempat beredar di media sosial dan menarik perhatian penggemar. Tapi, situasinya berubah ketika muncul kabar bahwa karakter Liu Ruyen kini akan diperankan oleh He Xuanlin. Dan, coba kita lihat tanggapannya apa nih? Apakah benar? Dan ternyata itu benar. Akhirnya sudah mendapatkan tanggapan resmi dari pihak produksi dan para artis terkait. Dalam pernyataan terbaru, tim produksi series menjelaskan perubahan pemeran bukan terjadi karena konflik internal ataupun bukan keputusan sepihak. Menurut mereka, Ting Ting secara aktif berkomunikasi dengan tim produksi tentang karakter yang akan diperankan. Setelah melalui diskusi bersama, kedua belah pihak sepakat memilih karakter yang dinilai lebih sesuai untuk dirinya. Pihak produksi juga menyampaikan apresiasi terhadap profesionalisme Ting Ting selama proses persiapan proyek. Mereka menilai sang aktris menunjukkan sikap yang menghargai karya dan berkomitmen penuh terhadap produksi. Hubungan antara kedua pihak disebut tetap berjalan baik dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama kembali di masa depan. Di saat yang sama, tim produksi juga turut memberikan klarifikasi tentang keterlibatan He Xuanlin dalam drama itu. Mereka menegaskan, proses pemilihan dan penunjukan pemeran dilakukan sesuai prosedur kerja yang normal, profesional, dan mengikuti aturan produksi yang berlaku. Menanggapi rumor yang beredar, manajemen He Xuanlin juga mengeluarkan pernyataan resmi. Pihaknya menegaskan, aktris tersebut mengikuti seluruh tahapan casting dan persiapan proyek sesuai prosedur yang ditetapkan. Mereka meminta publik untuk tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menghindari penyebaran rumor. Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh studio Huang Tingting. Mereka menegaskan kalau seluruh proses yang dijalani sang aktris berlangsung secara profesional dan sesuai aturan industri. Pihak studio berharap publik bisa melihat situasi ini secara objektif dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di internet. Itu dia berita di segmen ini. Aku bakal balik lagi dengan beritanya Legend of Shanghai dari Xiao Chan.

Dan di 2.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan segmen ini adalah segmen terakhir informasi tentang Chinese Entertainment. Seperti yang tadi aku udah bilang, aku mau ngomongin soal drama Tiongkok Legend of Changhai. Ini kembali mencatatkan prestasi besar, guys. Serial yang dibintangi oleh Xiao Chan resmi diakui oleh Administrasi Radio dan Televisi Nasional Tiongkok sebagai satu-satunya drama kostum dalam 5 tahun terakhir yang masuk ke dalam kompilasi program audiovisual unggulan nasional. Drama ini juga tercatat dalam China Broadcasting and Television Yearbook 2025 dan dinobatkan sebagai salah satu tayangan paling fenomenal dan paling banyak ditonton sepanjang tahun. Selama masa penayangannya, Legend of Changhai mendominasi berbagai platform pemantauan data. Drama ini meraih peringkat pertama dalam jumlah penayangan tahunan di Yunhe, Lighthouse, dan Maoyan. Platform streaming Youku juga mengkonfirmasi kalau serial ini menjadi proyek dengan performa terbaik dalam hal popularitas, pendapatan, jumlah pelanggan baru, dan kerjasama komersial. Data dari China Video Big Data menunjukkan kalau Legend of Changhai berhasil mencatat rating televisi tertinggi di antara drama-drama populer tahun ini. Dan bahkan, popularitasnya juga meluas ke pasar internasional dengan masuk ke dalam daftar IMAD Global Top 100 Drama Series. Oke, masih ngomongin soal penghargaan-penghargaan, tapi udah bukan Legend of Changhai ya. Ajang bergengsi Shanghai International Film Festival ke-28 resmi mengumumkan para pemenang Golden Goblet Awards dalam malam penghargaan yang digelar meriah di Shanghai, Tiongkok. Acara ini menjadi salah satu perhelatan perfilman terbesar di Asia yang mempertemukan sineas dan karya terbaik dari berbagai negara. Nah, salah satu sorotan utama tahun ini adalah kemenangan aktor ternama Tiongkok, Chang Sung-won, yang berhasil membawa pulang penghargaan aktor terbaik. Nah, sekarang kita bakal lihat daftar pemenang Golden Goblet Awards Shanghai International Film Festival 2026, tapi aku bakal bagiin yang pemenangnya berasal dari Tiongkok aja ya. Yang pertama, film terbaik dimenangkan oleh Atlantic Rhapsody. Yang kedua, aktor terbaik tadi udah disebutin, Chang Sung-won dari Secret in the Box. Kemudian, yang ketiga itu ada sinematografi terbaik dimenangkan oleh Hao Chia-yue dari Atlantic Rhapsody. Next, itu ada film dokumenter terbaik, Notes Unheard dari Tiongkok. Untuk talent baru Asia, film terbaiknya Her First Taste dari Tiongkok. Kemudian ada juga aktris terbaik Ma Fufu dari Her First Taste dari Tiongkok juga. Itu dia daftar pemenang dari Golden Goblet Awards tahun 2026 yang berasal dari Tiongkok.

92.1 Fresh Mandarin. Pendengar, gak kerasa 4 jam Viana udah temenin kalian di dalam program ini. Dari tadi jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7 ya. Seneng banget hari ini bisian full, walaupun dalam bentuk rekaman. Tapi semoga program ini bisa menambah informasi kita, pengetahuan kita di dunia Chinese Entertainment. Dan siapa tahu juga nih, dari lagu-lagu yang tadi aku bagiin, itu juga bisa menjadi salah satu referensi untuk lagu yang ada di playlist sehari-hari kalian. Baiklah, kalau begitu sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lupa minggu depan Viana masih belum membuka line request ya. Line request akan dibuka kembali. Aku akan live on air lagi, itu di awal Agustus 2026. Tapi tenang aja, bagi pendengar yang udah titip request di akhir Juni yang lalu, akan aku bacakan untuk minggu depan. Oke deh kalau gitu, terima kasih semuanya. Viana pamit, sampai jumpa dari ruang dengar kalian. Semoga pendengar semua tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk beristirahat. Jangan lupa juga seperti kata Kiki Natalia, jangan lupa untuk mencukupi asupan cairan harian kalian. Karena

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya Fabiola dalam program acara B2B Back to the Bible, Alkitab yang mungkin kita sudah tahu tetapi kita belum terlalu memahaminya. Dan melalui B2B inilah kita belajar tentang segala sesuatu yang di dalam dicatat di dalam Alkitab. Kita masih ada di dalam serangkaian mengenal dan belajar tentang latar belakang penulisan kitab-kitab. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan latar belakang dari kitab-kitab nabi-nabi kecil yang saat ini kita masuk dalam kitab Sefanya. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanya apa yang bisa dikatakan atau dilakukan seseorang untuk mengubah hati, pikiran, dan tindakan orang-orang yang paling berpengaruh di masyarakat, senjatakan firman Allah. Seorang nabi muda bernama Sefanya menghadapi pertanyaan ini. Jadi dengan bersenjatakan firman Allah lah nabi Sefanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita melihat apa isi pokok dari kitab Sefanya. Dalam bahasa Ibrani, nama Sefanya mungkin berarti Tuhan telah bersembunyi atau gak pengintai bagi Tuhan, atau Tuhan melindungi, karena dia satu-satunya nabi yang silsilahnya keluarganya hingga 4 generasi. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 1. Sebagai buyut Hizkia Raja Yehuda yang hidup di tahun 716 sampai 687 sebelum Masehi, Sefanya mungkin berasal dari keluarga berada dan terpandang. Ia amat mengenal kebiasaan dan politik istana di Yerusalem. Mungkin ia juga mengenal Nabi Nahum dan Yeremia yang kurang lebih sesaman dengan Sefanya. Apa maksud penulisan dari kitab Sefanya? Ada 2 pesan inti kitab Sefanya. Pertama, memberitahukan hari Tuhan akan segera tiba. Penduduk Yehuda percaya suatu hari kelak Tuhan akan menjadikan mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Namun Sefanya memberitahukan bahwa ketika hari Tuhan tiba, Tuhan akan menghukum semua yang tidak taat kepadanya, termasuk Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Sefanya kemudian menggambarkan bagaimana rakyat dan para pemimpin sudah tidak taat kepada Tuhan. Banyak orang menyembah berhala. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 5. Raja dan para pemimpin mengikuti tata cara orang asing. Di dalam pasal 1 ayat 8. Dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Di dalam pasal 1 ayat 9 dan pasal 3 ayat 3. Nabi-nabi palsu, umat tidak perlu mengkhawatirkan tuntutan Tuhan sebab Tuhan tidak peduli. Di dalam pasal 1 ayat 12. Kemudian para imam menajiskan bait Allah dan memutarbalikkan hukum Taurat. Di dalam pasal 3 ayat 4. Sefanya menyuruh umat merendahkan diri, taat kepada Tuhan dan menyembah Allah saja. Di dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 ayat 12. Kalau semua itu dilakukan, mereka bisa terhindar dari hukuman mengerikan yang akan menghancurkan mereka. Di dalam pasal 2 ayat 4 sampai 15. Namun, ada pesan kedua dari kitab Sefanya. Tuhan juga ingin membentuk umat baru yang akan hidup di dalam pasal 3 ayat 13 dan bersukacita dalam perayaan keagamaan mereka di dalam pasal 3 ayat 14. Sebab Tuhan telah memberi mereka kemenangan dan memulihkan mereka dengan

di dalam pasal 3 ayat 15-17. Tuhan akan membawa pulang ke Yehuda mereka yang tercerai-berai atau terbuang karena perang. Mereka akan menyembah Tuhan di Yerusalem, dan bangsa-bangsa lain akan melihat betapa diberkatinya mereka oleh Tuhan. Kita bisa membaca di dalam pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Apa yang kemudian melatar belakangi dari penulisan kitab Sefanya ini? Sefanya mungkin bernubuat menjelang pemerintahan

yang berkuasa selama pemerintahan Manase di tahun 687 sampai 642 sebelum Masehi, dan Amon di tahun 642 sampai 640 sebelum Masehi. Tampaknya kedua raja ini dan raja Yehuda yang lain mengikuti kebiasaan-kebiasaan menggunakan pakaian seperti orang Asyur. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 8. Rakyat dibolehkan menyembah bintang-bintang dan dewa-dewa asing seperti Baal dan Milkon. Di dalam pasal 1 ayat 4-5. Pesan Sefanya jelas. Yehuda dan para pemimpinnya harus membaharui diri, berbalik kepada Tuhan yang memimpin mereka. Berita ini juga yang kemudian disampaikan Raja Yosia kepada umat Tuhan di tahun 621 sebelum Masehi. Sesudah kitab Taurat ditemukan di dalam bait suci Yerusalem yang dicatat di dalam dua raja-raja pasal 22 sampai pasal 23, Yosia menyingkirkan dewa-dewa asing dari bait Allah dan mendorong umat untuk hidup sesuai dengan hukum yang diberikan Musa kepada mereka. Namun Yosia dibunuh oleh orang Mesir dalam pertempuran di Megido pada tahun 609 sebelum Masehi. Dan para pemimpin Yerusalem kembali ke cara-cara hidup mereka yang jahat. Kita melihat di dalam catatan dua raja-raja pasal 23 sampai ayat 31 sampai 24 ayat 20. Ada juga catatan yang ditulis di dalam dua Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 35 ayat 27 dan di dalam pembukaan kitab Yeremia. Mungkin sebagian nubuat Sefanya terhadap Yerusalem terjadi sesudah Yosia berupaya mereformasi Yerusalem dan para pemimpinnya. Sesudah Yosia, tokoh reformasi itu, wafat, Sefanya melaporkan bahwa orang-orang ingin berbuat dosa lagi. Di dalam pasal 3 ayat 7. Akhirnya, peringatan-peringatan Sefanya tentang hari penghakiman menjadi kenyataan ketika orang Babel menawan dan menghancurkan Yerusalem di tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Setelah hampir 50 tahun, barulah orang-orang yang ditawan ke Babel diperbolehkan pulang ke Yehuda dan mulai membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Zaman yang penuh harapan yang tampaknya digambarkan di dalam pasal yang ketiga ayat 18-20. Bagaimana susunan dari kitab Sefanya ini? Ada tiga bagian utama kitab Sefanya. Dua bagian pertama berfokus pada hukuman Allah. Bagian terakhir berbicara tentang zaman sukacita, sesukacita sesudah hari penghakiman berlalu. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 berbicara tentang hari penghukuman atas Yehuda. Di dalam pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 3 tentang di dalam pasal yang ketiga sampai ayat 14 sampai dengan 20 bicara tentang

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Sefanya, Sefanya yang memperkenalkan diri, membawa pesan dari Tuhan yang murka terhadap umat dan pemimpin Yehuda. Mereka hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala kepada allah-allah asing dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing. Di sanalah Sefanya tampil, diutus untuk menyatakan tentang penghukuman Tuhan, tentang pelanggaran dan dosa mereka, dan membawa mengajak mereka untuk kembali menyembah Tuhan, dan mengingatkan bahwa mereka yang menyembah Tuhan dan takut akan Tuhan akan selamat. Demikian pembahasan dari latar belakang penulisan kitab Sefanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

0: Katakan ya jika iya, dan tidak jika memang tidak. Jangan pernah membiarkan orang yang kita sayangi menunggu tanpa kepastian.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Cinta bukan hanya masalah memiliki, namun memberi bantuan dan dukungan, serta berani berkata jujur jika ada keputusan yang salah.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, selama ia dapat meringankan beban orang lain.
1: 只有还能帮助别人减轻负担，其实世上无庸人。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Selamat mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang saya sekali, saya penginjil Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dapat tokoh doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari, sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

apa yang Muhammad sampaikan boleh jadi berkat bagi para pendengar di mana ada. Dan untuk waktu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami pada hari ini, biarlah kami juga boleh mempergunakan waktu ini untuk bisa merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-hingga ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jika mata tidak dapat berkata dan kepala membutuhkan engkau, malahan juta tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri. Kan hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Mata yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengar suara indah yang kasih Tuhan, kota Korintus dikenal sebagai kota metropolitan yang megah sekaligus kota pendidikan pada masa perjanjian baru. Gereja Korintus adalah gereja yang syarat dengan jemaat yang sukses dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Namun, kesuksesan mereka mengakibatkan mereka menjadi individualistis dan eksklusif, yang kerap menjadi pemicu terciptanya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Pemahaman mereka tentang kesatuan sesama orang percaya tampaknya masih belum utuh, sehingga Paulus memberi gambaran tubuh. Rasul Paulus menggunakan gambaran ini agar jemaat Korintus memiliki pemahaman tentang kesatuan dalam Kristus, oneness in Christ, dan hidup dalam kesatuan dengan sesama, oneness in believer. Apakah yang harus diperbuat tiap-tiap anggota agar kesatuan tubuh itu tercipta? Yang pertama yaitu perbuatan untuk saling membutuhkan. Seorang psikolog terkenal Eric Erickson beranggapan bahwa manusia akan merasa betah atau kerasan dalam satu komunitas bila dua hal diperolehnya dari komunitas itu, yaitu diterima dan dibutuhkan. Bila kehadirannya diterima tetapi peran sertanya tidak dibutuhkan komunitas itu, lambat laun ia tidak merasa kerasan dan akhirnya meninggalkan komunitas itu. Begitu pula bila perannya dibutuhkan tetapi kehadirannya tidak diterima, ia juga tidak akan dapat bertahan lama dalam komunitas itu. Kalaupun ia bertahan, ia sebatas bekerja tetapi tidak pernah menganggap bahwa komunitas itu sebagai keluarganya, melainkan sebatas tempat bekerja. Dengan demikian kerjanya pasti tidak akan optimal karena ia tidak menganggap komunitas itu adalah bagian dari hidupnya. Melalui ilustrasi anggota tubuh,

Rasul Paulus menegaskan bahwa kesatuan tubuh akan tercipta bila sesama anggota saling membutuhkan satu sama lain. Perut merasa lapar, lalu mata melihat makanan. Selanjutnya tangan mengambil makanan yang dilihat mata itu untuk dimasukkan ke mulut yang siap melumat hingga berujung kepada perut, yang selanjutnya menyalurkan kembali sari makanan itu kepada anggota. Bisakah mata bekerja sendiri? Mampukah tangan memasukkan makanan ke mulut sementara mulut mogok untuk mengunyah? Oleh karena itu, kesadaran saling membutuhkan antar sesama anggota tubuh sangat diperlukan. Gereja yang tidak membutuhkan peran serta jemaat atau mengabaikan keberadaan anggota tubuh lainnya akan berjalan tidak optimal. Bukankah kuasa kesatuan memiliki kekuatan dahsyat? Bayangkanlah satu batang lidi dipakai untuk menyapu halaman, pastilah tidak akan pernah optimal hasilnya. Namun bila antara lidi yang satu dengan lidi yang lain saling terikat dan dipakai bersama, tak mudah untuk dibersihkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa pelayanan gerejawi bukan tugas orang-orang tertentu saja, seperti pendeta atau hamba Tuhan? Ya, pelayanan gerejawi adalah tugas setiap orang percaya. Setiap orang percaya harus terlibat dan dilibatkan dalam melayani Tuhan. Dengan suara ini kasih Tuhan, hal yang kedua, apakah yang harus diperbuat tiap anggota tubuh agar kesatuan tubuh tercipta? Hal yang kedua yaitu bisa saling menghormati. Sikap menghormati juga ditekankan Paulus sebagai bagian penting dalam perwujudan kesatuan. Upaya memberi penghormatan di dalam ayat ini berasal dari istilah mengenakan pakaian yang menarik atau elok. Dengan arti lain, ketika kita menghormati sesama, kita sedang mengenakan pakaian yang menarik untuk mereka. Orang bijak menyatakan bahwa memberi perhatian kepada seseorang seperti membuka rekening perasaan dalam hati mereka. Tersanjung orang dihormati. Itu pula sebaliknya. Mungkin karena kodratnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sungguh amat baik, setiap manusia ingin dihormati. Berdengar suara ini kasih Tuhan, Alkisah ada suatu persekutuan doa yang selalu sepi dihadiri oleh jemaat untuk bersekutu dalam persekutuan itu. Para pengurus sudah melakukan berbagai terobosan dan memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah jemaat, tetapi selalu saja hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Suatu kali salah seorang pengurus meminta petunjuk kepada seorang hamba Tuhan yang lebih senior dan sukses di dalam pelayanan pastoral. Hamba Tuhan itu memberi tips dengan berkata, salah seorang di antara kalian adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Beberapa waktu kemudian pengurus tersebut memberitahukan pada rekan pengurus lainnya, karena mereka mulai beranggapan bahwa salah satu di antara mereka adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan, mereka bersikap saling menghormat. Mungkin juga karena takut untuk mengusik orang yang diurapi Tuhan.

Perhatiannya membuat saya terkesan dan merasa tersanjung. Bahwa suatu persekutuan tidak akan pernah disukai dan diminati bila para anggotanya saling acuh alias tidak saling memperhatikan. Kumpulan orang percaya yang saling memperhatikan akan merasa bahwa setiap anggotanya adalah pribadi yang dikasihi dan dihormati. Pun kecenderungan kita lebih mudah untuk menghormati seorang yang statusnya terhormat dan terkenal. Kita sering lupa bahwa setiap orang percaya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bila Allah saja memberi perhatian dan penghargaan kepada setiap umatnya, sangat tidak pantas bila kita bersikap merendahkan atau tidak memberi perhatian atasnya. Hal yang keempat, bagaimanakah yang harus diperbuat tiap-tiap anggota agar kesatuan tubuh itu tercipta? Yaitu saling merasakan. Gambaran tubuh yang dipakai Paulus juga mengindikasikan antar sesama anggota tubuh saling. Bila satu anggota dimuliakan, anggota merasakan satu anggota melakukan kecemaran, anggota tubuh lainnya otomatis pula dicemarkan. Sangat tragis bila ada anggota yang sukses dan dimuliakan, tetapi anggota lainnya merasa tidak senang akan keberhasilannya. Dan tidak pula seharusnya anggota tubuh yang beri diangkuh lainnya. Saya mempercayai bahwa keberhasilan setiap anggota tubuh juga diberhasilan yang telah dicapai. Pada hakikatnya keberhasilan seseorang karena pertolongan orang lain. Kita bisa bertumbuh besar dan mempunyai ijazah pendidikan karena orang tua membesarkan dan menyekolahkan kita. Manajer sukses dalam bidangnya karena ada staf atau bawahan yang membantu keberhasilan bidang pekerjaannya. Suami dengan suara ini kasih Tuhan, hendaklah kita sesama orang yang percaya

boleh memberikan kasih kita, Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokdanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk mendoakan para pendengar yang sudah mengirimkan pokdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu berdoa untuk Ibu Eti Diajuna untuk kesembuhan, dan kami juga tetap mendoakan untuk kesembuhan mata dari Ibu Ani. Kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaan dari Ibu Eti dan Ibu Ani dari hari yang semakin baik. Tuhan yang menjaga, dan Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik untuk Ibu Ani dan Ibu Eti di dalam masa-masa pemulihannya. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan, dan berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suami. Untuk keluarga Ibu Meli yang sertai, kakinya boleh semakin baik dari hari ke hari ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diolis untuk penyobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh terus memberikan yang terbaik di dalam proses pengobatan gejala katarak dan sakit otot ini Tuhan. Kiranya Bapak Matius boleh disembuhkan dan boleh kembali melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Berdoa untuk Bapak Krisin di Gerkalong untuk kesembuhan pasca stroke dan anaknya Joa Chimsin yang mengalami cerebral palsy. Ya Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan kepada Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Tuhan juga yang boleh memulihkan, memberikan kesehatan yang baik. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan sertai untuk penjualan ini boleh berjalan dengan baik juga ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kira Tuhan yang pimpin untuk pemulihan ini boleh berjalan dengan baik, dan Bu Sri Lestari juga boleh mengalami kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, berdoa untuk Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan rencana pengan. Tuhan sertai Bapak Salim boleh disembuhkan dan boleh berjalan dengan baik di dalam setiap pengobatannya. Untuk pekerjaan suami, kesehatan keluarga, kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan keponakannya Natasha, Vanessa, dan Mela. Ya Tuhan juga yang menyertai di setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk anak Febi, kami juga tetap berdoa di dalam studi dan keperluan yang diperlukan, Tuhan yang mencukupkan segalanya. Untuk usaha yang sedang dijalani, kami tetap berdoa kira apa yang di usaha yang dijalani oleh Ibu Elani boleh berjalan dengan baik dan boleh berkembang dengan baik juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Sherlyn dan Celine di dalam setiap pekerjaan dan studinya. Tuhan yang pimpin untuk kedua anak ini boleh melakukan suatu pekerjaan, khususnya untuk Sharon untuk boleh bekerja dengan baik, dan untuk Sharon di dalam studinya Tuhan yang menyertai, dan pasangan hidup yang mereka cari Tuhan juga yang boleh memberkati dan menyertai. Berdoa untuk Susan, Maureen, Kezian, Lina, Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh terus memberkati. Tuhan juga yang terus memberikan sukacita di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyertai. Untuk Alex boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan pasangan hidup yang mereka cari, ya Tuhan juga yang menyertai dan memberikan yang terbaik. Untuk Susan, Maureen, Kesha, Lina, Abed, Alex dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang boleh menyertai. Untuk Ibu Lani di Kabupaten Jukang, kami tetap berdoa untuk pertemuannya dengan Bapak Andi boleh berjalan dengan lancar, ya Tuhan juga yang menyertai dan setiap penantian dari Ibu Lani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Untuk Ibu Neni di Kopo Sukamenak, Bapak Yosef di Kira Condong, dan Ibu Odilia di Jalan Cilandak. Kiranya Tuhan berkat.

diberkati di setiap usaha, pekerjaan, keluarga, dan Tuhan juga terus memberikan sukacita di dalam hari ulang tahun mereka di hari ini, ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur.

Noraida 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.